Nisho nguto menyera kiloti ya tigekresia kubita anone. Meru FM. Urigwa kunja barabarene.

0: Nentuko siyonde jumatatu mwanka juma Kwa mbili ya dainya siya rokiri Mwanka dainya nyasya modenya Turu tengugishi yeto Tugweretwe
1: Meru FM Guataniro Yetu kajugetu Meru FM Guataniro ya amiru Ruru irwe mboroeda.